0: Marai
1: Pifalino.
0: Miarapa na reo mianaka kua minara Jesus.
1: Sim, tupu.
0: Makasita ka na reo mianaka miana tawa mi fafu za tena po marai na.
1: Iaka.
0: Iti wamba na reo ni tupu ya miana reo istanda karpasa na mana lalantap.
1: Sudla tupu.
0: Makasita ka dina rei mandin pastera nampana zavana lua efta. Patena mazava mi atipirin. Mazava kam tla paurina Jesus.
1: So
0: to be a little bit ane tuera na misiastre da yas ki kuku ane mi istiri ke betafri dari ine puni afara ta betafri kristian dari dari tau ki kuku ane mana din bebe ki dan tan ne zina ne tim ne buka tola nubian ki kuku dari wal dari kristian dari dari tau pun ne ta buba na pire dari ta fuktan ne ta gaku ire rina su. E ba e fa bita ola mnye tisi andaika na ara pitudane tofiare amuna zandra ara panaye isa karazan kutia dini ni ara panaye kutia dini tika kumpiga baba kawafile ni tisi ndida yuradu na lala tisi ayu kukue na rio utakaita reta reta omne resef
1: ya
0: kima kasita kandida tuku
1: suta pipi suta tuku.
0: Ivan Tataran and Ariana can be Tatawa, Jovin Kua, Ivan Dixia, like the race at Tukatran, Mangata Kahira, baby. Tukatran Sabata, one Yakuna created it. Did I want Tanur as a Mayan was though? Hira Tunta one day to generate good, Ivan Saluva, Atunta one Zata Rita Rich. Menu a pipa ali na taon.
1: Sou tu.

0: Marepifalino.
1: Marepifalino.
0: Nina Ranci Socio.
1: Nina Ranci Socio.
0: Intuf.
1: So da betsa gara mane pastena tam fana za fana do e sta se fa fiara na fana fa
0: so tan jesu se tik
1: ye de so pan se kmen za ko fan do ra na mira sin fan da na re
0: ye mule nyant
1: pa ta mari ti ta la ta yan
0: kai ha
1: te na mai en sara ka tempa nga ta ki
0: ye liar
1: Lira li fena penguna. Aye, atul kawan Kristian nare kawan ni film macam apa nanti kita? Atul kawan. Kau ni masih tu sel yang ka? Kau masih tu sel eh? Tiba kata pinare jeli. Ati nani ramya kafi semacam de. Ye tembal ramba metu tembal sakang ramye tembal esa sama lule ira sama itu tukatane itu. Ye tembrak
0: sutup. Sutup ko. Sutih.

0: Mara Pivalino.
1: Eh, miara Jesus.
0: Miara kalau menara Jesus.
1: Iya.
0: Mama Pivalina berarti ampar.
1: Nah, juga solo.
0: Bangga tak sih?
1: Eh.
0: Kira suara kan dia nama Ere.
1: Heeh.
0: Tembak apa kat sini ada deh?
1: Heeh.
0: Ampi kita pasti.

0: Marepifalino.
1: Marepifalino tu.
0: Merhaba, menaran Jesus.
1: Merhaba, nareko, menaran Jesus. Makasih tak. Katamit, sis. Makasih tak, Raymond Rem Pastura.
0: Nanti. Ya.
1: Sudah tidak tua, suku menda. Sudah nanti yang tahu. Kesana kon teknisian nari.
0: Yek.
1: Iba mangkata kai.
0: Nenira say.
1: Ira ni panlevan si kuasa na sama mangkian. E tapi nani san masi ansas pasi. Iba tulkawan ni si kuasa na rieta siya muntun di seka ane kuasa. Atul tahu ansi kembalan dia rasawi. Atul tahu anjeu sakai sendiri sefa si kembalan dia lah bersrisari, tata sina, inisirona, di kadli matanian soli, bersabrino, bernama nalu, di misirusi masuaran. Anak roli lama ya ram mereka sefo kamu sendiri si cemaran jalan esok manhir. Jatuh takuan si fasa nari esawat nafanam bau. Hari ini Krista, si Victoria. Jatuh takuan reu tiak nasi si cemaran bebas. Niara kamu sendiri sejak kencanya ambak niat. Sikit sih, nyaran Yusuf buk katanya bahasnya disir. Di makasih tak kadirat tu, di makasih tak aku macam malala favorit sir. Di walaupun sih fasa nansaf, nanti saya bula hotel, bula nyat teo. Tak kasar aku ikut itu, di kata filter teo. Di walaupun saya kaisar, di aku ni rasa kena baca nyalatin wasit cibutun. Makasih tak kadirat tu.
0: So, ratu, makasih tak ke.

0: Maraipipalino.
1: Maraipipalino.
0: Miarapa minaran Jesus.
1: Miarapa nero miyanaka minaran Jesus.
0: Yintu.
1: Pesantun tiendreyeta manaraka sofandara mesou.
0: Yintu.
1: Yusotanandrimanta libin reisike fanmin tiendro. Afatike miyona minala sauda priosou. Yusotastur nun fanmizan tumpunan pasi tumunati. Karena aku nara miana ketam sana savanan dua yang bersihkan ruang.
0: Sudah tu.
1: Makasih tekan cinta pastor.
0: Sudah tu.
1: Kalau mengatakan kira Indra ini siapa yang berisi? Atau ni beri los malar? Atau sama Rio tu foduan zin?
0: Sudah tu.
1: Jitu sekuawan yang aku nak jangan kecil. Ini bisa setiap hari kecil. Era na arfeixo, tava tasman, indreni fitiavan bizi, tatoni burilos malar,

0: Mare Pifalino.
1: Mare Pifalino tubo.
0: Minaran Jesus.
1: Ay, itu. Pamer kami naran Jesus yang kuas. Iya. Rusi yang mas beran.
0: Iya, tugas suano Rusi.
1: Ay, itu. Iya, itu tapi takkan nampian sih. Mana cakap Jesus tahu mana mana kita ni akan di mana mana dia macam Jesus kita si benarewa. Kati mai fabian mesan Jesus tuku.
0: Sura tuku.
1: Iye. Benda terakhir di sini nak jasa tendinga. Ni utak. Kristian Zumar. Tur jawab yang berita berita. Mesan ukir nama saya ya. Ni utak.
0: Ni utak.
1: Yang tuk. Sorai vi dokumentali. Iya untuk betul tu nira wan tuan bicarita. Nasa nasa teran manusia dia. Nana untuk betul ni bukiara. Nana piva ruta na. Dia betul tu was nir. Fawan reom si dia antua. Betul tu wan rekua sami raisan. Isor nanti dibem pin bicarita. Makan tu San Jesus Kristi yang teran manusia dia. Amila nira dia ofing ofing santar. Misalnya untuk mencoba misrini fitana nasi San Jesus dia. Betul tu masa kejarita ni lah risma nak. Aisyah nak kita beli masa kejarita nak muka ni lah. Favoritnya apa kata betul tu anak itu ni lah tu. Oh ibu mama ni terasa. Misi zaman tadi nak guna ni. Awak sih nak sapu cerita kita yang tak bersinas nak guna. Mata malala sih nak senang food. Misi rasmi tu sih nak talat. Air desa ni sih nak guna ni sih ramai matiu. Oh misi rasmi tu sih nak misi lema masloran. Yang disebut sebenarnya, betul kawas mengakuinya dan miraisan. Aui, mama mirakil si, mama mirapi. Tapi soz semua punan, nama nanya si love ialah seizan. Matamil sebagai macam, numena sebagai fad. Matam sarlin mendefan saramang. Aui fafar, matamit his. Itu tofalia semua punan sebagai talat. Misir saras maknanya dengan ini anda fansar mangan faran yang kamp faran di faran sebenarnya saya mandi pastura ramba misif tu nak kita emang kata aku grup siluam tapi yang tu betul tu wan yang aku nak kuas mungkin dia cari
0: sura tu
1: sura biasa kan fandai sana wan cari tu nanti dan nanti sus tapi sus tu ko makasih tu ko
0: makasih tu ke.

0: Mare Pipalino.
1: Ya mara para na pipi. Ini atuk di makasih takkan indar ya waktu cerita-cerita saya tapi cerita-cerita tewa. Ifa turun apa pun dia nasi turun nanti nanti mantap san. Terima kasih takkan cerita-cerita ku saya bulat tapi sebenarnya pemain aku Ifa ihab saya. Itu kan yang membuat cerita-cerita di kuku dari cerita-cerita sekai dan dari Ifa rasuam pipi tew. Itu kan yang membuat narisnya aku narisit. Apa nama nuka presiden Rifu lepas kerja fatwa pun sekali dan ini sesuatu kuku fobi tahun dari cerita ini dan teknisian ini penuh fantara dari cerita itu yang dari mana ketila tentang tulisan di penuh tatalan dari ini juga tuh bukan dari buku mai fobi tahun yang sentuh pun sudah tu.